Bong tu la. Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa,

kachoke matiru kerali langi kachoke nuberu beto talu wekan yang kolu kuomu magin kwalo chiling piri chene bibi unoke timu na ke politik en pinchok karuni ingato pe